0: Selamat Hari Radio Nasional. Harinya anak radio. Selalu dengerin Mas FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong.

0: bodinya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

lagu dari Krispati, Ayah Bunda yang berjudul Demi Cinta. Lagunya ini sangat ngena banget ya. Dan fun fact, Ayah Bunda, lagu Krispati ini adalah salah satu lagu yang Umay sukai gitu ya, Ayah Bunda. Yang lagu dari 90 sampai 2000-an itu salah satunya adalah Krispati. Kalau misalkan Ayah Bunda, apa nih lagu dulu-dulu gitu ya, yang kalau misalkan didengerin itu kayak serasa jadi muda lagi gitu ya, Ayah Bunda. Kira-kira lagu apa gitu ya. Dan tanpa basa-basi lagi gitu ya, Umay bener menyapa-nyapa Ayah Bunda seperti biasa kalau misalkan di pagi hari gitu ya. Tapi spesial Hari Radio Nasional ini, Umay gak mau basa-basi, Ayah Bunda ya. Dan buat Ayah Bunda sekarang kalau misalkan di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan gitu ya. Atau mungkin sekarang Ayah Bunda yang lagi di rumah gitu ya, yang lagi santai, leha-leha sambil dengerin Umay, sambil dengerin hadiah, mau bagi-bagi hadiah apa sih kira-kira gitu ya, tanpa basa-basi ya, Ayah Bunda. Boleh dilihat di Instagram Radio Mas FM ataupun WhatsApp Radio Mas FM gitu ya, Ayah Bunda, tentang pembahasan kita hari ini di spesial Hari Radio Nasional. Ceritain dong kenangan bersama radio versi Ayah Bunda itu seperti apa. Yang menarik gitu ya, Ayah Bunda nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti akan diumumin di 9:30 gitu ya, dan di 9:30 tepat gitu ya, Ayah Bunda, akan dipilih satu pemenang, akan memenangkan voucher breakfast gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda, ceritain kenangannya selama mendengarkan radio itu seperti apa. Jangan ngarang gitu ya, Ayah Bunda. Mentang-mentang gitu ya ada hadiahnya, jadi ceritanya tuh mengarang ria gitu ya. Jadi versi Ayah Bunda aja seperti apa ya. Umay tunggu sampai 9:30 nanti gitu ya, Ayah Bunda. Dan satu lagu untuk menemani aktivitas Ayah Bunda, dan sekaligus untuk menemani Ayah Bunda ini ya, berpikir kira-kira kenangan seperti apa ya di radio.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.653 sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Sekolah itu yakni sekolah bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri, secara finansialnya tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kanwil DJP Jawa Timur 3 menyerahkan dua tersangka kasus tindak pidana perpajakan beserta barang bukti kepada kejaksaan. Tersangka IEC, manajer akuntansi PT MCM Probolinggo, diduga menerbitkan faktur pajak fiktif pada 2018 sampai 2021 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 1,1 miliar. Sementara IHD melalui CVPB di Jember diduga tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan kerugian negara sekitar 1,9 miliar. DJP mengingatkan seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada negara. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Mahadaya Cinta gitu ya yang Mai putarkan baru saja gitu ya untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini gitu ya. Dan Umay mau mengasih info di spesial hari Radio Nasional ini buat Ayah Bunda yang baru saja bergabung gitu ya. Lihat Ayah Bunda ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Kira-kira apa sih Ayah Bunda kenangan selama mendengarkan radio gitu ya. Ceritain versi Ayah Bunda gitu ya. Yang terpenting jangan ngarang sih Ayah Bunda ya. Udah yeping lama-lama ternyata ngarang. Ngarangnya pakai ChatGPT lagi gitu ya Ayah Bunda. Nanti buat pemenangnya akan mendapatkan sesuai dengan yang Umay share gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM, akan mendapatkan voucher breakfast di Mercure Ayah Bunda untuk 2 orang gitu ya. Kapan lagi Ayah Bunda bisa makan mewah secara gratis gitu ya di Grand Mercure Malang Mirama. Jadi buat Ayah Bunda, Umay tunggu gitu ya gabungannya dengan cerita yang sangat ceru sangat seru gitu ya maksudnya ya, tentang kenangan bersama radio versi Ayah Bunda ini seperti apa. Boleh sharing ya, boleh di di share di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Jadi jangan sampai kelewatan ya ini, karena hadiahnya sangat mewah sekali. Ayah Bunda bisa makan cantik gitu ya versi Ayah Bunda nanti di Grand Mercure, atau seperti apa gitu ya, mungkin outfitnya yang wah atau seperti apa gitu. Jadi Umay tunggu ya sampai jam 10 nanti Ayah Bunda, jangan dilewatin ini kesempatan yang gak ada duanya gitu ya, khusus di spesial Hari Radio Nasional di hari ini aja.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
3: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Warga Malang, ada kabar menarik nih, mau bikin paspor di hari Minggu. Bisa banget sebagai bentuk komitmen imigrasi untuk rakyat. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir kembali lewat Pasporia, paspor ceria. Catat tanggal dan lokasinya ya, Minggu 13 September 2026 pukul 10 sampai 12 siang di area Bundaran Aqua Simponi Jatim Park 3. Layanan ini hadir khusus buat memudahkan seluruh lapisan masyarakat Malang yang mau urus paspor baru atau mengganti paspor di akhir pekan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratannya sudah lengkap ya. Paspor ya, imigrasi untuk rakyat, buat paspor jadi lebih mudah dan ceria.

0: Selamat Hari Radio Nasional. Harinya anak radio. Selalu dengerin Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, ayo bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Veteran nomor 310 Ketawanggede, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, tepatnya di Jalan Sumbersari arah utara ini ya bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Kelayatan 3 nomor 23 Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, tepatnya di Jalan S. Supriyadi arah utara ini ya bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Ayo bunda yang melintas di kawasan ini tetap berhati-hati dan perhatikan kendaraan di sekitar karena kondisi jalan cukup terbatas gitu ya, ayo bunda ya. Buat ayo bunda tetap jaga konsentrasi dan utamakan keselamatan selama berkendara ya. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan ayo bunda lancar, aman, dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ayo Bunda masih bersama Umay ya. Umay akan membacakan gabungan gitu ya dari Instagram Radio Mas FM di spesial Hari Radio Nasional ini. Ceritain dong kenangan bersama radio versi Ayah Bunda seperti apa. Di sini ada username bernama Febrina gitu ya. Febrina _ Nur gitu ya. Izin ikutan kak, siap kak, akan Umay bacakan ya. Kenangan bersama radio itu pas iseng nyalan radio yang udah lama gak dipakai. Waduh, kebanyakan seperti itu gak sih Ayah Bunda? Kebanyakan itu kan sekarang juga radio ini gak cuma di radio konvensional aja gitu ya. Jadi jarang kepakainya, karena sekarang kalau dengerin radio itu bisa lewat HP, di streaming dan di aplikasi ada radio juga gitu gak sih Ayah Bunda? Udah lama gak dipakai, nyala di Sambi deh bersih-bersih rumah. Siarannya tentang request lagu dan boleh titip pesan ke orang tersayang. Coba-coba via WhatsApp request lagu dan titip salam ke teman SMP gitu ya maksudnya Bunda ya. Ternyata nungguinnya lama banget, hampir setengah jam. Dengan kondisi nungguin belum mandi, pegang sapu, duduk di depan radio sambil mainin volumenya. Pas udah dibacakan, aduh senengnya karena pas tahun 2020-an itu lagi fase-fasenya sering pakai handphone. Nah, pas dibacain rasanya kayak memoris banget, seneng kalau diingat. Serasa ngikut orang tua zaman dulu yang nungguin lagu atau cerita-cerita di radio. Excited banget. Itu sih kak, kenangan bersama radio pertama kali dan keterusan sampai sekarang. Soalnya selain hemat, paketan bisa jadi healing sendiri. Gitu ya, sendiri tersendiri sampai ya, sambil refleksi harian meskipun radio Mas FM. Untuk Ayah Bunda, aku dengerin juga buat wawasanku di masa depan. Waduh, sangat menarik sekali ini ya Bunda ya. Umay juga sekarang gak tahu kenapa suka dengernya tuh radio gitu ya. Dan ini radio juga gak cuma hiburan aja, gak cuma dengerin lagu aja, tapi di situ juga banyak informasi-informasi menarik untuk Ayah Bunda yang ada di rumah. Apalagi buat Ayah Bunda yang banyak santainya gitu ya, ibu rumah tangga yang lagi riwah-riwahnya gitu ya, bersih-bersih rumah. Karena kalau misalkan bersih-bersih itu kan butuh tenaga gak sih Bunda ya. Kalau misalkan tenaganya gak disambi dengan lagu-lagu atau mungkin kesukaan Ayah Bunda, tapi kalau misalkan bersih-bersih itu tuh enaknya ditemani dengan lagu gak sih Ayah Bunda, atau mungkin ditemani dengan lagu plus Umay dan itu bakal combo ternikmat gitu ya Ayah Bunda. Atau mungkin kalau misalkan Ayah Bunda request lagu, memang kalau misalkan radio ini bukan radio ya, lagu ini bisa diputerin di mana aja, tapi kalau misalkan dengerin radio itu kayak membuat kita merasa terkejut, wah lagu ini gitu ya, tanpa kita sadari, tanpa kita request gitu ya, kan itu auto gitu ya, wah lagu ini mengingatkan kita gitu ya, mengingatkanku saat masa bujang dulu bersama ayah, bersama pasangan, bersama mantan gitu ya Ayah Bunda. Setuju gak sih? Kalau misalkan Ayah Bunda, kenangan bersama radio seperti apa sih? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM seperti Bunda Febriana_ Nur ini. Umay tunggu ya sampai jam 10 nanti.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
3: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
2: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
3: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
2: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
3: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
2: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
3: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
2: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
3: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
2: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
3: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi ke semuanya.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
2: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.

Senyumlah ayah bunda ya di pagi hari ini. Lagu dari Enmesh ya ayah bunda berjudul senyumlah gitu ya. Ayah bunda harus senyum. Senyumlah kalau misalkan di Jumat ini, apalagi kalau misalkan siaran ditemani dengan Umay dan bagi-bagi hadiah gitu ya di spesial Hari Radio Nasional. Dan Umay akan membacakan lagi gitu ya ayah bunda, gabungan ayah bunda yang ada di WhatsApp dan di Instagram Radio Mas FM ini ya. Halo Mbak Umay. Hai, halo bunda, ini ada Bu Sari gitu ya. Kenangan saya sama radio itu waktu masih kecil setiap pagi saya sering dengar radio bareng ayah sebelum beliau berangkat kerja. Dulu saya gak terlalu paham acara radio Kak Umay, tapi sekarang kalau dengar lagu-lagu lama yang sering diputar waktu itu rasanya langsung inget ayah. Sekarang ayah sudah gak ada, jadi radio malah jadi salah satu yang bikin saya merasa dekat lagi sama kenangan itu. Waduh, turut berduka cita ya Bunda Sari gitu ya. Dan mungkin buat ayah bunda, kita mendoakan bareng-bareng gitu ya untuk ayahanda dari Bunda Sari. Semoga ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu surga gitu ya. Ternyata radio bisa jadi penghubung dengan kenangan orang-orang yang kita sayangi dulu, gak sih ayah bunda ya. Dan terima kasih Bunda Sari untuk gabungannya gitu ya. Dan ini sudah ada yang gabungan di Instagram Radio Mas FM. Saya Pak Dedi, Mbak Umay. Halo Pak Dedi, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau saya, radio itu teman kerja dari dulu sampai sekarang. Dulu waktu masih kerja di bengkel, radio selalu nyala. Bahkan pelanggan kadang ikut request lagu. Waduh, seru banget itu ya kelihatannya gitu ya. Sampai sekarang kalau kerja tanpa radio rasanya malah sepi, kayak ada yang kurang gitu ya, kata Pak Dedi. Waduh, itu emang radio itu buat menemani aktivitas gak sih? Apalagi kalau misalkan ngebengkel gak sih ya Pak Adi, ya, Pak Dedi ya. Kalau misalkan ngebengkel, kalau nggak ada hiburannya gitu, bisa ngantuk gitu ya. Kalau bengkelnya, apalagi bengkelnya motor gitu ya. Apalagi kalau misalkan motor kan banyak banget yang harus dibenahi gitu ya. Kalau misalkan nggak ada temennya, waduh, nanti yang ke bengkel malah orangnya bukan motornya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Pak Dedi dan Bunda Sari atas requestannya dan gabungannya gitu ya.

Child Breakfast dari Grand Mercure Malang Mirama. Jadi tunggu apa lagi ya Ayah Bunda, segera gabungan dan akan umumkan di 9:30 nanti. Dan selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

di detik-detik pengumuman siapa ya yang kira-kira mendapatkan voucher breakfast makan gratis yang bernuansa merah, mewah gitu ya, bukan merah ya, mewah di Grand Mercure Malang Miramah untuk 2 orang, kira-kira siapa ya. Nah, sebelumnya akan Umay bacakan gabungan terlebih dahulu, ayah bunda satu kali lagi gitu ya. Halo Mas FM, halo, ini ada Mbak Rina. Kalau misalkan kenangan Mbak Rina ini untuk radio, bersama radio gitu ya. Dulu waktu masih muda, saya pernah kirim salam dan request lagu lewat radio buat seseorang yang saya suka, Mbak Umay. Waduh, ini kayaknya seru gitu ya, kalau misalkan ngomongin suka nggak suka gitu ya, apalagi sama crush gitu ya, ya bunda, kalau misalkan anak zaman sekarang bilangnya crush gitu ya. Saya nggak tahu dia bakal denger atau enggak. Eh, ternyata besoknya dia bilang kalau dia denger salam saya di radio. Waduh, dari situ malah jadi sering ngobrol dan akhirnya titik-titik-titik gitu ya, kata Mbak Rina ini. Jeng-jeng-jeng, kenapa ya jeng-jeng-jeng gitu ya. Sekarang orangnya jadi suami saya, Mbak Umay. Waduh, itu sangat plot twist sekali gitu ya. Tak kira ya bunda ya. Ini tuh cuma ada cerita-cerita ini cuma ada di FTV gitu ya, yang di RCTI gitu-gitu ya. Tapi ternyata ini juga ada loh, apa namanya, cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita plot twist banget gitu ya. Cuma berawal dari salam ke radio, ternyata dia dengar dan ternyata sekarang sudah jadi suami gitu ya. Ini sih radio bukan cuma jadi teman gak sih ya bun, ayah bunda ya, tapi sekalian jadi mak comblang. Jadi penyiarnya jadi mak comblang gitu ya. Jadi siapa tahu ayah bunda yang sekarang lagi dengerin Mas FM ya, radio Mas FM di pagi hari ini, atau mungkin nanti sore, atau mungkin beberapa hari lagi, atau mungkin selamanya gitu ya, jodohnya juga sedang mendengarkan di frekuensi yang sama ya. Ini untuk ayah bunda yang belum dapat jodoh ya. Tapi kalau misalkan udah dapat jodoh, jangan coba-coba gitu ya. Nanti kalau misalkan gitu jodohnya jadi 2. Gak boleh ya ayah bunda ya. Ini khusus untuk ayah bunda yang belum dapat jodoh.

0: Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Wow, ini waktunya Ayah Bunda ya, waktunya untuk mengumumkan kira-kira siapa ya yang memenangkan voucher breakfast di Grand Mercure Malang Mirama di spesial Hari Radio Nasional ini, Ayah Bunda ya. Deg-degan gak Ayah Bunda? Oke, Umay akan mengumumkan gitu ya. Tadi Ayah Bunda banyak banget ya gabungannya. Dan mungkin Ayah Bunda ini relate dengan kehidupan Ayah Bunda setelah mendengarkan radio itu seperti apa. Atau mungkin ini menjadi memorable gitu ya Ayah Bunda, saat Ayah Bunda ini mendengarkan siaran bersama Umay gitu ya. Dan waktunya Umay akan mengumumkan siapa yang memenangkan voucher breakfast Ayah Bunda ini. Kalau misalkan menang voucher breakfast di Mercure, bisa makan gratis secara seperti mewah gitu ya. Mewah banget kalau misalkan makan di Grand Mercure Malang Mirama gitu ya. Langsung saja selamat kepada username di Instagram gitu ya Ayah Bunda, atas nama Febrina underscore Nur gitu ya. Itu adalah yang memenangkan voucher breakfast dari Grand Mercure Malang Mirama. Untuk Bunda Febri nanti akan diinfokan lebih lanjut melalui Instagramnya gitu ya, karena Bunda Febri ini gabungannya itu melalui Instagramnya. Dan buat Ayah Bunda yang belum berkesempatan untuk memenangkan giveaway bersama Radio Mas FM, tenang Ayah Bunda, selalu pantengin ya Instagram Radio Mas FM atau mungkin WhatsApp Radio Mas FM. Jangan lupa di follow, jangan lupa di save ya, ada tertera di bio Instagram Radio Mas FM di at Radio Mas FM Malang gitu ya Ayah Bunda. Karena gak cuma hari ini, tapi nanti akan berbagi hadiah-hadiah yang menarik untuk Ayah Bunda yang lainnya gitu ya Ayah Bunda. Dan terima kasih buat Ayah Bunda yang sudah bergabung untuk di pagi hari ini, spesial Hari Radio Nasional itu ya Ayah Bunda. Dan terima kasih kalau misalkan buat Ayah Bunda belum beruntung, jangan sedih gitu ya Ayah Bunda. Nanti kalau misalkan Ayah Bunda sedih, Umay juga ikut sedih. Dan terima kasih untuk para Ayah Bunda juga sudah mengikuti challenge gitu ya di pagi hari ini gitu ya. Dan Umay ucapkan selamat untuk Bunda Febri. Nanti akan diinfokan ya Bunda ya. Dan buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, karena Umay akan menemani aktivitas saya Bunda sampai jam 10 nanti.

0: Selamat Hari Radio Nasional. Harinya anak radio. Selalu dengerin Mas FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ya bunda, kita dari Jujur Jujurin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: Anda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemah sekali ya? Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu deh. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepet ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala tuh ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak otak, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

0: untuk ayah bunda.
1: Orang tua melihat hanya iptek saja, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu saja. Padahal isi pendidikan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan juga, itu intinya ada 5. Apa itu nomor 1? Nomor 1 adalah justru etika. Jadi bagaimana sikap anak, sopan santun, cara berteman, cara bergaul dan sebagainya, penuh dengan akhlak yang mulia dan berlaku baik, itu yang paling pertama justru menjadi tuntutan dari pendidikan. Lalu yang kedua apa? Estetika, keindahan. Jadi keindahan itu juga cukup luas, dari keindahan berperilaku, berbusana, berbicara dan sebagainya. Termasuk keindahan dalam hal misalnya menari, menyanyi dan sebagainya. Jadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, itu bukan hanya pintar matematika dan sebagainya, bukan. Mereka yang pintar nyanyi juga hebat, pintar nari, pintar menggambar dan sebagainya. Lalu ketiga baru iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keempat adalah nasionalisme. Artinya nasionalisme juga saling menghargai kebersamaan, gotong royong, menghargai perbedaan dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, termasuk apa? Olahraga, pintar main bola, lari dan sebagainya. Itu juga mohon dihargai sebagai yang cerdas. Jadi kita juga melihat bahwa anak-anak yang hebat zaman dulu itu bukan hanya Albert Einstein saja, tapi juga bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa juga Michael Jackson dan sebagainya. Itu adalah definisi dari pintar atau cerdas. Jadi prestasi. Jadi kalau itu semua dihargai, maka semua anak cerdas, semua putra-putri kita tuh hebat, cerdas, pintar pada bidang yang berbeda. Nah, mohon jangan saling dibanding-bandingkan. Akhirnya orang tua yang tersudut juga.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.
6: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
5: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 104.5 Mas FM, The On Airs.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
3: Tapi kok kebesaran sih?
2: Seorang gadis kecil kecewa.
3: Aduh, aku tidak bisa melihat,
2: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin Ayah Bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah, gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah, itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji. Betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
7: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak ke tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.
4: Siap? 1, 2, 3,

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda. Kembali lagi bareng Lia ya di Ruang Nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dan di hari ini ya, selain hari Jumat ya Ayah Bunda, besok tuh udah weekend dan hari ini itu bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Dan di spesial Hari Radio ini, Lia akan memutarkan lagu-lagu spesial dari Glenn Fredly ya Ayah Bunda. Nah, untuk Ayah Bunda yang mau request lagu-lagu dari Glenn Fredly, langsung aja WA di 0811-3611-045. Atau mungkin lewat DM Instagram ya Ayah Bunda di @radiomasafmmalang. Dan meskipun Glenn Fredly itu sudah tiada, namun karyanya akan selalu kita kenang ya Ayah Bunda. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, Lia putarkan Glenn Fredly dengan Kisah Romantis.

0: Nasional. Harinya anak radio. Selalu dengerin Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, baru saja kita mendengarkan lagu dari Glenn Fredly ya, Ayah Bunda, dengan judul Cukup Sudah. Lagu ini tuh menceritakan tentang penegasan untuk mengakhiri keraguan dan menyatakan perasaan cinta secara tegas. Karena memang kalau urusan cinta tuh kudu tegas ya, Ayah Bunda. Kalau iya, iya. Kalau enggak, ya enggak. Dan lagu ini tuh dirilis tahun 98 dan menjadi salah satu lagu yang paling banyak di request di radio nih, Ayah Bunda. Nah, di spesial memutarkan lagu Glenn Fredly ini, Ayah Bunda mau diputerin lagu apa nih? Atau mungkin ada gak sih lagu Glenn Fredly yang dulu itu sering banget Ayah Bunda request di radio? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 1045.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, baru aja kita mendengarkan lagu dari Glenn Fredly ya tentunya, dengan judul Terpesona. Jadi lagu ini tuh ada di album Selamat Pagi Dunia yang rilis di tahun 2002. Jadi lagu ini itu bercerita tentang rasa kagum dan terpesona pada pandangan pertama saat bertemu sosok yang memikat hati. Lagu berikutnya ini Lia akan memutarkan lagu yang menceritakan tentang dilema seseorang yang berada di antara mempertahankan cinta lama atau menyambut cinta yang baru. Jadi lagunya tuh featuring dengan Tulus dan Yovi ya, Ayah Bunda. Oke, langsung aja Lia putarkan. Ini dia, Adu Rayu.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: atau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
1: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
0: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
1: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
0: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
1: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
0: Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
1: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
0: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
1: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
0: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
1: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi keseruannya.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Amelia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Hari ini di Ruang Nostalgia spesial memutarkan lagu-lagu Glenn Fredly ya, Ayah Bunda. Nah, masih ingat gak sih Ayah Bunda, awal munculnya Glenn Fredly di tahun 98? Waktu itu dia lepas dari grup Funk Section ya, dan nekat rilis album solo pertamanya yang bertajuk Glenn. Suara falsetto khasnya itu plus aransemen R&B yang fresh banget ya waktu itu langsung mencuri perhatian industri musik. Lagu-lagunya itu langsung jadi pemutaran wajib di radio-radio seluruh Indonesia. Salah satunya lagu manis yang satu ini ya, yang bikin banyak remaja di era itu mendadak puitis. Nah, seperti lagu berikut ini ya, Ayah Bunda. Lagu berikut ini adalah special request dari Ayah Gilang. Sebelum dia putarkan, Ayah Gilang bilang nih, Ayah Bunda, Mbak Lia, saya dulu sering banget request lagu Glenn Fredly dengan judul Kau, yang dulu lagu ini adalah lagu yang menemani kisah-kisah romantisku dengan istri. So sweet ya Ayah Gilang. Lagu ini tuh memang lagu yang menceritakan tentang kekaguman yang mendalam kepada sosok yang hadir membawa perubahan positif dan keceriaan. Oke, langsung aja Lia putarkan special request dari Ayah Gilang. Ini dia, ada Glenn Fredly dengan Kau.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
3: Halo ayah bunda, kita dari
4: Jutin.
3: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda. Wah, ini sudah ada yang gabungan lagi nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Fia di Blimbing. Hai Bunda Fia, kata Bunda Fia, dari sekian banyak lagu Glenn Fredly ya Mbak Lia, lagu favorit sepanjang masaku itu adalah yang judulnya Kisah Romantis. Dulu lagu ini tuh diputer pas resepsi nikahanku tahun 2008. Pokoknya tiap denger lagu ini muter di radio, langsung senyum-senyum sendiri inget zaman pacaran sama suami dulu. Wah, mohon maaf ya Bunda Fia, lagu Kisah Romantis tuh udah Lia puter tadi ya di awal-awal. Wah, kurang awal nih Bunda Fia gabungannya. Tapi jangan sedih ya Bunda Fia, setelah ini Lia puterin esok kan masih ada.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Wah, ini sudah ada WA masuk lagi nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Rina di Sawo Jajar. Halo Bunda Rina, mau cerita sedikit nih. Mbak Lia, pas zaman-zaman lagu Januari booming banget, aku tuh lagi patah-patahnya dapat musibah diputusin pacar tepat di bulan Januari. Berasa Glenn Fredly tuh bikin lagu khusus buat nasibku waktu itu. Sampai kaset pita albumnya itu tak puter bolak-balik di kamar nih Mbak Lia. Request lagu Januari dong, mau nostalgia masa-masa galau zaman sekolah dulu. Thank you. Oke, terima kasih Bunda Rina sudah bergabung ya dan request lagu Glenn Fredly dengan judul Januari. Oke, langsung aja Lia puterin Glenn Fredly dengan Januari.

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Lia ingetin lagi ya ayah bunda, kalau ayah bunda lagi di luar kota, ayah bunda tuh tetap bisa kok dengerin Mas FM melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Jadi meskipun ayah bunda lagi jauh gitu ya, ayah bunda masih bisa kok dengerin Lia dan request lagu. Langsung aja ya kalau ayah bunda ingin request ataupun titip-titip salam ya, langsung aja WA di 0811-3611-045 atau lewat DM Instagram juga boleh ya ayah bunda. Di @radio Mas FM Malang.

0: aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, ada kabar menarik nih. Mau bikin paspor di hari Minggu, sekarang sudah bisa banget ya ayah bunda. Sebagai bentuk komitmen imigrasi untuk rakyat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir kembali lewat paspor ya, paspor ceria. Catat tanggal dan lokasinya ya ayah bunda. Di hari Minggu, tanggal 13 September 2026, pukul 10 sampai pukul 12 siang di area Bundaran Aqua Simponi Jatim Park 3. Layanan ini hadir khusus buat memudahkan seluruh lapisan masyarakat Malang yang mau urus paspor baru atau penggantian paspor di akhir pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap ya ayah bunda. Paspor ya, imigrasi untuk rakyat, buat paspor jadi lebih mudah dan ceria.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, hari ini kan bertepatan dengan Hari Radio Nasional ya, Ayah Bunda. Apakah Ayah Bunda memiliki kenangan tersendiri di radio? Kalau dulu nih ya, kalau kita tuh pengen titip salam dan ingin request-request lagu mungkin ya, kita tuh harus beli kupon dahulu, kemudian kita tulis deh salamnya. Kalau sekarang sih lebih mudah ya Ayah Bunda, karena kan zaman memang sudah berkembang. Jadi kalau Ayah Bunda ingin request ataupun kirim-kirim salam tuh, ya udah tinggal aja WA ataupun DM di Instagram. Tapi meskipun zaman sudah berkembang, tapi kalau menurut Lia sih, radio itu adalah tetap menjadi sahabat. Saat Lia sendiri, Lia itu dengerin radio biar ngerasa punya temen gitu ya, ditemenin oleh penyiarnya. Nah, kalau arti radio versi Ayah Bunda gimana nih? Boleh ya share ke Lia?

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.

Wah, sayang sekali ya Ayah Bunda, Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung dan berbagi ceritanya di hari ini ya, di hari spesial Radio Nasional yang Lia memutarkan lagu-lagu spesial dari Glenn Fredly. Mohon maaf juga apabila mungkin ada pesan atau requestan lagu dari Ayah Bunda yang belum sempat Lia baca ataupun Lia sapa di sore hari ini. Dan di hari spesial radio ini ya, harapan Lia adalah semoga Radio Mas FM tetap menjadi sahabat Ayah Bunda dimanapun dan kapanpun. Semoga Ayah Bunda sehat selalu, bahagia selalu, dan happy weekend!

0: Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya, ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat sore Ayah Bunda. Kaget ya? Suara siapa nih? Hai, saya Ruby yang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bersiaran bersama salah satu penyiarnya Radio Mas FM. Dan hari ini saya akan menemani, saya akan ditemani atau akan saya akan menemani nih. Saya ditemani sama the one and only penyiar cowok di Mas FM, Mas Daniel. Aku manggilnya Mas atau Kak atau gimana nih?
1: Aduh, apa aja deh Bunda, boleh Mas kali ya, Mas, karena kita namanya Mas FM. Oke. Okay. Terima kasih ya Bunda Ruby yang sudah membuka siaran kita di hari ini gitu. Dan tentunya kita hari ini tuh ada di program Coffee Time nih, Bunda Ruby.
0: Jadi Coffee Time itu kalau di Mas FM dari jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Betul.
0: Jadi Ayah Bunda kalau pengen dengerin lagu-lagu yang oke juga dan juga pengen dengerin informasi-informasi terkini, boleh stay tune di Mas FM.
1: Betul sekali Bunda. Dan juga tentunya hari ini kan spesial di hari radio ya Bunda ya. Mungkin boleh dong sebelum kita dengerin lagu-lagu gitu ya, sebelum kita mungkin nanti membuka juga segmen kita hari ini, dikasih dulu dong harapan untuk hari radio gitu.
0: Semoga harapannya nih.
1: Betul.
0: Semoga radio itu selalu jaya. Amin. Selalu banyak pendengarnya.
1: Amin.
0: Dan selalu ada di hati para pendengarnya.
1: Oke Bunda Ruby. Dan untuk ya Bunda semuanya nih ya, kita membuka sesi tanya jawab gabungan Bunda Ruby.
0: Oh gitu.
1: Betul. Nah, jadi buat ya Bunda nih yang pengen kirim gabungan, langsung aja kirimin ke WhatsApp kita.
0: Oke.
1: Di mana nih Bunda WhatsApp-nya?
0: Aku dites. Oke. Kalau pengen kirim WhatsApp-nya di 0811-3611-045 atau langsung ke Instagram juga ya.
1: Oke, betul. Instagram kita nih
0: di @radiomasfmmalang.
1: Oke. Nah, jadi buat ya Bunda jangan kemana-mana karena nanti Bunda Ruby ini masih nemenin ya sampai jam 5 nanti.
0: Jam 5 aja.
1: Betul. Iya, agaknya enggak berasa ya Bunda ya.
0: Iya.
1: Cuman enggak apa-apa, kita bakalan dengerin lagu-lagu yang semangat dulu untuk membuka di sore hari ini ya dari Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Selamat mendengarkan Bunda. Iya.

0: aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa.

0: Nanti seorang gadis kecil kecewa.
1: Aduh, aku tidak bisa melihat.
0: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
2: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda, diambil dari album Black and Blue, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Bersana aja nemenin kita di acara apa ini tadi?
1: Coffee time, Bunda.
0: Okay, masih ada Ruby dan juga Mas Daniel.
1: Yes.
0: Yang akan nemenin ayah bunda semua sampai jam 5. Rubinya aja.
1: Betul.
0: Kalau Mas Daniel sampai jam 7.
1: Betul sekali, Bunda. Dan juga tentunya kan masih spesial di hari Radio Nasional ya, di tanggal 11.
0: Benar. Tanggal 11 September 2026 adalah hari Radio Nasional.
1: Okay. Betul sekali, Bunda. Nah, dan tentunya Bunda ya, spesial di hari Radio Nasional nih Mas FM bagi-bagi hadiah nih, Bunda.
0: Wow.
1: Boleh tahu enggak, Bunda, di spill dong ada hadiah apa hari ini?
0: Hadiahnya tuh ada satu voucher breakfast di Hotel 101 untuk ayah dan bunda yang berinteraksi dengan kita.
1: Betul. Okay. Dan satu vouchernya ini, Bunda, ini bisa untuk 2 orang.
0: Oh, bisa untuk 2 orang.
1: Bisa untuk 2 orang gitu ya, Bunda ya. Jadi memang caranya gampang banget gitu. Jadi buat ayah bunda yang pertama wajib banget punya aplikasi ONX. Bunda Ruby udah ada kan?
0: Udah dong.
1: Udah ada. Nah, dan juga hari ini kita spesial ada pengiriman gabungan gitu ya, dengan cara menceritakan kenapa ayah bunda ini masih dengerin radio sampai saat ini.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi kan ceritain aja tuh ayah bunda ya. Kenapa sih ayah bunda tuh masih seneng banget dengerin radio?
1: Betul.
0: Ada hal apa yang bisa membuat ayah bunda tuh bahagia dengerin radio?
1: Iya, atau mungkin ada udang di balik batu ya, Bunda ya. Dan kalau misalkan Bunda Ruby sendiri gimana nih? Kenapa masih dengerin radio sampai saat ini?
0: Jadi nih, kalau ngomongin tentang radio, karena kan dulu saya sempat zaman dulu pernah yang namanya siaran.
1: Betul.
0: Jadi radio tuh sangat melekat di hati dan sanubari saya.
1: Wow, dulu siaran di mana, Bunda, boleh di-spill dong?
0: Ada deh.
1: Di tahun berapa tuh, Bunda?
0: Itu mungkin Mas Daniel belum lahir ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Around tahun 2002-2006 lah.
1: 2002 sampai 2006.
0: Iya.
1: Berarti wow, lama ya, Bunda, 4 tahun jadi penyiar radio.
0: Iya, 4 tahun.
1: Wow, boleh dong Bunda diceritakan selama seneng menjadi penyiar
0: itu
1: gimana?
0: Itu seneng banget karena kan aku hobinya itu adalah dengerin lagu ya. Jadi ketika aku jadi penyiar itu aku bisa muterin lagu-lagu kesukaanku tuh sebuah kesenangan sendiri.
1: Betul, bonusnya banyak ya, Bunda.
0: Bonusnya
1: ya.
0: Bonusnya banyak banget. Itu. Abis gitu kita bisa kenal banyak orang.
1: Benar. Gitu. Karena memang juga tiap hari kan kayak ada aja pendengar yang iseng kirim telepon, chat gitu ya, Bunda ya.
0: Kirim salam, kirim salam. Nah, kalau acara-acara gini aku boleh kirim-kirim hai buat teman-temanku enggak?
1: Boleh lah, Bunda. Mungkin Bunda ada salam enggak nih sama pendengar di Radio Mas FM?
0: Oke, aku pengen say hey buat teman-teman aku. Ada beberapa yang sudah aku bilang, kamu dengerin ya. Aku besok siaran dari jam 4 sampai jam 5. Tolong please dengerin aku. Hai, terima kasih. Ayah bunda semua sudah mendengarkan aku siaran di sini.
1: Siapa aja tuh, Bunda? Mungkin boleh disebutin dong, say hi ke teman-temannya.
0: Nanti
1: mungkin
0: mereka GR kalau aku sebutin. Jadi gak usah.
1: Listnya banyak banget soalnya,
0: banyak
1: Bunda
0: banget.
1: Ya. Satu grup besar.
0: Pasti mereka sekarang ketawa-ketawa.
1: Waduh, oke.
0: Tadi ngomongin hadiah untuk
1: pendengar, ayah bunda.
0: Itu bisa langsung aja dikirim ke Instagram
1: Mas FM,
0: yaitu di Mas FM mana tadi ya, di @radio Mas FM Malang.
1: Betul.
0: Atau kirim WhatsApp aja di 0811-361-1045.
1: Betul sekali. Jadi bisa langsungnya dikirimin ke situ. Barangkali nih ya ada ayah bunda yang terpilih yang ceritanya beneran menarik dan bakalan dapat hadiah dari kita.
0: Betul, nanti diundinya sama Mas Daniel di jam 5 ke atas.
1: Di jam 5 pas deh, Bunda, sama Bunda Ruby aja deh, boleh. Betul. Jadi nanti di jam 5 setelah ini kita bakalan undi siapa kira-kira pendengar terbaik yang bisa ngasih.
0: Oh gitu.
1: Iya betul, yang ceritain.
0: Udah ada ya? Udah ada.
1: Kita coba cek ya, Bunda, ya, di WhatsApp dan juga di Instagram. Ini sudah ada satu gabungan ini, Bunda. Ini dari Kak Aryo. Nah, Kak mau titip salam dari Mas David buat para driver Bima Malang.
0: Oh, halo.
1: Tetap semangat gitu.
0: Iya, buat apa, driver Bima?
1: Driver Bima.
0: Oh,
1: iya.
0: Untuk driver-driver Bima semangat ya.
1: Betul, Bunda. Nah, kemudian juga request lagu Blackout. Nanti kita puterin ya, Bunda. Lagu dari Blackout selalu ada.
0: Selalu ada. Oke, okay, nanti ditungguin aja. Nanti biar disiapin dulu sama Mas Daniel.
1: Betul sekali, Bunda. Dan ini masih belum ada gabungan lainnya, jawaban dari ayah bunda. Jadi kita masih nunggu ya, Bunda, sampai jam 5 sore
0: tadi
1: nanti.
0: Ininya apa tadi?
1: Caranya?
0: Bukan. Tadi pertanyaannya apa ya?
1: Pertanyaannya adalah ayah bunda bisa cerita kenapa masih dengerin radio sampai saat ini, begitu.
0: Oke. Jadi ceritain aja kenapa sih sampai sekarang ini ayah bunda masih dengerin radio.
1: Ya? Betul. Okay. Karena juga pastinya banyak banget ya ayah bunda alasan-alasan dari ayah bunda lainnya, gitu.
0: Benar.
1: Dan kalau misalkan satu lagi nih Bunda, kalau dengar kata radio gitu ya, kira-kira apa sih yang muncul di pikiran Bunda Ruby gitu?
0: Kalau radio itu buat aku itu adalah teman, sahabat, bestie, sohib.
1: Nah,
0: itu. Karena dia menemani aku dalam suka dan duka.
1: I see. Dan juga kayaknya kita bakal banyak dapet teman itu lewat radio gak sih Bunda?
0: Jadi gini, kayak misalnya aku lagi nyetir sendiri di mobil nih, yang nemenin aku siapa? Radio.
1: Betul.
0: Yang bikin misalnya aku lagi sedih nih, tiba-tiba penyiarnya mutarin lagu-lagu yang sedih atau lagu-lagu lagu-lagu yang bisa bikin mood kita semakin sedih, gitu kan?
1: Itu aduh makin ngena gak sih Bunda ya?
0: Dan itu siapa yang membuat aku semakin sedih? Radio kan?
1: Betul sekali.
0: Jadi radio kalau menurut aku tuh adalah teman terbaik.
1: Wow.
0: Hah, teman terbaik?
1: Teman kayaknya terbaik banget ya. Jadi memang selalu ada ya Bunda dimanapun kapanpun.
0: Iya gitu. Bener.
1: Oke, dan tentunya juga Daniel melemparkan pertanyaan yang serupa ya kepada ayah Bunda yang bisa juga kirim gabungannya. Dan langsung saja Bunda ya, spesial tadi request. Okay. Itu kita akan putarkan lagu dari Blackout
0: dengan Selalu Ada. Oke, okay, stay tune terus ya.
1: Selamat mendengarkan.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Oke, masih ada di Coffee Time edisi spesial Hari Radio Nasional. Oke, masih ada saya Ruby dan juga Mas Daniel.
1: Betul.
0: Yang akan nemenin ayah bunda semua. Kalau saya sampai jam 5 aja, kalau Mas Daniel sampai jam 7 ya.
1: Oke,
0: okay, ini sudah ada yang bergabung dari ini, dari Mbak Cita. Halo Kak Daniel, aku Cita. Aku mau ikut jawab nih. Alasan aku masih suka dengerin radio sampai sekarang, salah satunya karena Mas FM masih muterin lagu-lagu era 90-an sampai 2000-an yang dia suka.
1: Okay.
0: Biasanya kalau lagi perjalanan di mobil, aku suka dengerin Mas FM karena lagu-lagunya bikin perjalanannya lebih asik. Apalagi kalau tiba-tiba diputar lagu favorit, rasanya tuh langsung nostalgia.
1: Wow.
0: Jadi sampai sekarang radio masih jadi teman perjalanan aku.
1: Wah, sumpah gitu. Itu kayaknya kita juga nggak sih ya, Bunda
0: iya,
1: Ruby ya.
0: Jadi kalau sorry, jadi kalau dengerin radio itu, itu adalah ada kepuasan sendiri kalau seandainya lagi di jalan, kita lagi beraktivitas apa, tiba-tiba ada satu lagu yang didengerin. Ini kan lagu ini waktu aku zaman ini.
1: Betul.
0: Itu akan membuat memori-memori tuh langsung wah.
1: Nah, gitu. Apalagi kalau misalnya lagu yang diputar itu ternyata lagunya kita banget gitu ya, Bunda.
0: Bener.
1: Itu kayak makin kayak menggebu-gebu gitu ya suasana hati kita ya.
0: Misalnya kita lagi happy terus ada lagu yang jadi semangat, terus kalau lagi sedih misalnya terus ada lagu yang ini, ya ampun ini kok pas banget sama lagu aku, pas banget sama hidup aku gitu.
1: Bener. Jadi memang radio ini kayak kadang kan buat hati kita bisa buat sedih yang makin sedih, kita lagi happy jadi
0: bisa
1: makin happy gitu ya.
0: Iya, dan radio itu bisa, pokoknya radio itu bisa bikin kita kayak seneng aja.
1: Betul banget.
0: Berasa
1: jadi kayak
0: ditemani.
1: Nah, jadi emang buat mood kita itu kayak makin makin banyak ya nano-nano gitu ya Bunda ya.
0: Iya.
1: Dan juga tentunya ini ada satu gabungan lagi Bunda, ini dari Mas Dedi dari Blimbing. Radio tuh dulu jadi teman perjalanan waktu apalagi kalau macet, itu wajib nyalain radio.
0: Bener.
1: Makanya sampai saat ini kita tetap nyalain radio begitu.
0: Gitu. Jadi biasa orang-orang kalau denger radio pas di perjalanan ya.
1: Iya, kayaknya pas di mobil enggak sih ya Bunda ya?
0: Iya benar. Ada satu teman saya namanya Kiki dan juga Yudit ya.
1: Oke.
0: Itu suka banget dengerin radio ketika mereka lagi menyetir.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi selalu dengerin radio wajib.
0: Iya, wajib.
1: Oh.
0: Bagi mereka hukumnya wajib untuk mendengarkan radio.
1: Udah kayak sholat lima waktu ya Bunda, ya wajib. Oke, dan ini juga ada satu gabungan lagi nih Bunda, silahkan.
0: Oke, aku baca ya.
1: Betul, boleh.
0: Karena radio selalu, ini dari Mbak Dewi ya?
1: Mbak Dewi.
0: Karena, halo Mbak Dewi, aku yang bacain gak apa-apa ya. Karena radio selalu menemani di berbagai suasana dari pagi sampai malam. Selain musiknya enak didengar, ada informasi dan obrolan menarik yang bikin suasana jadi lebih seru. Apalagi Radio Mas FM sudah terasa seperti teman sehari-hari dan selalu menemani perjalanan ketika jauh, nyetir mobil sambil dengerin radio biar tidak ngantuk.
1: Wow, oke. Ini dari Bunda Dewi ya tadi ya.
0: Oke.
1: Ini mendengar setia kita juga nih, Bunda Ruby.
0: Oh, hai Mbak Dewi.
1: Gitu. Jadi memang pastinya ternyata banyak orang yang menganggap radio itu memang juga bukan cuma sebagai teman kita buat dengerin musik ya, tapi juga kayak kalau kita ada penyiarnya, nah itu kan kita ikut bisa ngobrol bareng, kirim gabungan kayak tadi ya
0: bener.
1: Bunda ya.
0: Dan juga bisa kayak memberikan informasi ke kita gitu.
1: Betul.
0: Gosip-gosip terbaru.
1: Nah, kayak karena gosip-gosip terbaru ini apa aja ada. Kayak misalkan Kak Seto kemarin joget-joget ada juga ya Bunda ya.
0: Ya ampun.
1: Jadi memang kayak radio tuh apa aja yang viral kayaknya diikutin Bunda.
0: Iya.
1: Kemarin tuh sempat ada tren yang AI yang 80 tahun itu loh Bunda.
0: Iya,
1: tahun 80-an. Sumpah ikutan Bunda.
0: Dong.
1: Gimana tuh hasilnya?
0: Hasilnya muka aku udah kayak jadul banget.
1: Cuman kira-kira kalau radio di tahun 80-an tuh gimana sih Bunda?
0: Kebetulan aku nyamanin.
1: Nah, gimana
0: kalau
1: tuh Bunda?
0: 80-an itu waktu aku SD ya, ya Allah, ketahuan banget ya. Itu kebanyakan ini loh, drama-drama
1: ludruk gitu, bukan ya?
0: Bukan, kayak drama-drama kolosal gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Ada kayak drama Kumbara kayak gitu deh. Kalau zaman dulu ya,
1: karena aku sempet deh.
0: Aku kayak kalau lupa-lupa inget ya. Itu sempet dengerin drama-drama gitu.
1: Berarti dulu masih pakai kaset ya Bunda ya?
0: Bukan,
1: atau
0: kamu nggak tahu ya? Mungkin kaset ya?
1: Kaset ya mungkinnya 80-an ya.
0: 90-an baru CD mungkin ya.
1: Oh, iya. Cuman ekspektasi Bunda nih ya, kalau misalkan di 80-an dulu itu kira-kira tren-trennya gimana sih kalau orang-orang dengerin radio buat apa tuh?
0: kalau bunda. Kirim salam.
1: Kirim salam wajib ya bunda ya.
0: Wajib.
1: Karena kadang tuh Daniel pernah ada cerita nih ya, kayak ada orang pacaran gitu bunda, nah kirim salamnya tuh lewat radio gitu loh.
0: Nah gitu kan, nanti kode-kode, aku nanti mau kirim salam jam segini ya, dengerin ya. Terus dengerinnya, pas denger, oh itu aku.
1: Betul, dan sampai sekarang tuh masih ada. Ini pendengar setia kita itu namanya Mas Widodo. Nah itu tiap hari ya, Mas Widodo kalau misalnya ada di sini.
0: Hai itu, Mas Widodo.
1: Dia selalu kirim salam buat ceweknya, bunda.
0: Oh iya?
1: Betul.
0: Dan Mas Widodo
1: masih pacaran, bunda.
0: Oh masih pacaran.
1: Masih pacaran.
0: Mas Widodo semoga ceweknya dengerin ya. Jangan sampai Mas Widodo kirim-kirim salam ternyata ceweknya tidak mendengarkan.
1: Amin. Dan ini Mas Widodo yang dari Lawang, karena banyak banget Mas Widodonya.
0: Halo Mas Widodo Lawang.
1: Oke bunda, dan sesaat lagi nih ya bunda ya, kita bakal muterin beberapa lagu lagi.
0: Oke.
1: Dan tentunya nanti di akhir sesi kita ini akan ada satu pengumuman bunda.
0: Oh satu pengumuman.
1: Pengumuman.
0: Nanti kita akan cari yang paling mengena gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Tentang mengena. Cerita kenapa masih dengerin radio.
0: Iya kenapa masih di zaman seperti ini masih mendengarkan radio itu kenapa.
1: Itu dia. Dan nantinya komentar terbaik itu akan mendapatkan satu voucher untuk dua orang di breakfast di 101 gitu. Depannya Mas FM bunda.
0: Oh,
1: kalau
0: pas banget
1: tahu.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Tapi sekarang masih boleh gabung.
1: Masih boleh gabung, ya? Betul.
0: Oke, okay, jangan lupa untuk ayah dan bunda yang masih pengen untuk memberikan tautannya tadi ya. Bisa WhatsApp aja di 0811-3611-045 atau via Instagramnya Mas
1: Betul.
0: FM di @radiomasfmmalang.
1: Oke, okay. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana karena satu lagi pengumuman ini ada satu lagu dari Afgan.
0: Afgan, oke.
1: Okay. Apa tuh bunda? Tebak.
0: Terima kasih cinta?
1: Bukan. Ini akan kita utarikan dari Afgan, Panah Asmara.
0: Oh my god, Panah Asmara. Oke, okay, stay tune.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Radio Kosmo. Radio Mas FM.
1: Mas FM.
0: Ampe belibet. Aduh. Diin rekam lagi.
1: Kamera ya. Aman aja Bunda.
0: Iya. Maaf ya. Oh iya, karena sekarang udah hampir sejam saya nemenin ayah Bunda semua.
1: Nah.
0: Kayaknya aku masih belum puas deh.
1: Iya, masih kangen ya Bunda ya sama radio ya kayaknya.
0: Masih kangen. Oh ya, karena udah hampir jam 5 berarti udah waktunya untuk memilih.
1: Betul.
0: Siapa yang akan mendapatkan hadiah voucher breakfast dari Hotel 101.
1: Nah, iya. Dan sudah ada satu nih ya Bunda ya tadi.
0: Drum roll.
1: Ya. Siapakah dia Bunda? Kita sebutin bareng-bareng kali.
0: Oke,
1: ya Bunda ya.
0: Selamat untuk Mbak Dewi. Oke, okay, Mbak Dewi selamat karena sudah mendapatkan voucher breakfast di Hotel 101.
1: Betul.
0: Voucher ini bisa untuk 2 orang. Jadi bisa ngajak pasangannya atau ngajak temennya, terserah aja.
1: Oke, okay, Bunda. Okay. Dan ini ada 3 pendengar yang kayaknya terlambat nih Bunda. Ini ada dari Bunda Suci.
0: Oke, okay, hai Bunda Suci.
1: Ini tadi kirim gabungan. Kalau aku suka dengerin radio karena rasanya ada yang ngajak ngobrol, jadi gak mudah kesepian. Sumbernya terpercaya dan tentunya kita dengerinnya lewat on ears gitu.
0: Oh gitu, ya benar.
1: Betul. Terus habis itu ini ada lagi nih, mungkin Bunda boleh dong dibacakan.
0: Okay.
1: Ya silahkan Bunda.
0: Wow, panjang sekali.
1: Iya panjang sekali, kayak kereta.
0: Oke, okay, dari siapa nih?
1: Dari siapa nih? Nomor belakangnya mungkin okay. Bunda
0: 1368. Sampai okay. Saat ini saya dengarkan karena enak didengar sepanjang masa. Sambil bekerja di rumah tapi bisa mendengarkan segala informasi Kota Malang dan sekitarnya. Apalagi kalau mau request lagu favorit senengnya Joss. Saya biasanya mendengarkannya sambil berkebun sama punya ayam kampung.
1: Wow.
0: Nah yang dibutuhkan ya radio, lagunya enak-enak bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah. Mulai saya bujang sampai sekarang waktunya sangat lama Paul Joss. Radio sampai saat ini masih berkembang, apalagi penyiarnya yang muda-muda.
1: Wah.
0: Semoga rezekinya dapat breakfast di Hotel 101. Pak, next ya Pak
1: ya. Iya, next mungkin minggu depannya. Sama
0: ayah.
1: Ada satu lagi Bunda, silahkan
0: ada
1: dibuka.
0: Satu lagi.
1: Iya, yang belum kebaca ya.
0: Ya.
1: Betul Bunda, iya.
0: Oke. Okay. Halo dengan Saraya di sini. Hai Mbak Saraya.
1: Temannya Bunda ya? Bukan.
0: Masih suka mendengarkan radio karena bisa jadi teman di tengah kesibukan, terutama saat di perjalanan terasa lebih interaktif, ditambah dengan nostalgia lagu-lagu lawas. Tanpa harus menatap layar, kita bisa mendapatkan informasi, menikmati musik, dan tertawa bersama penyiar dan merasa tidak sendirian. Itu loh,
1: ya
0: merasa
1: nggak kan.
0: Sendirian kalau ada radio.
1: Ada temennya gitu
0: iya.
1: Kan ya.
0: Iya benar.
1: Dulu kan kalau kita nyetir sendirian di mobil kan boring ya Bunda
0: boring,
1: ya.
0: Boring, ngantuk.
1: Nah kalau ada radio tuh kayak perasaan kita tuh kayak ditemenin sama orang gitu kan ya.
0: Apalagi kalau disapa-sapa sama penyiarnya.
1: Nah
0: sekarang
1: itu.
0: Sekarang saya akan menyapa teman-teman saya yang dari tadi
1: meminta ya.
0: Meminta.
1: Meminta sapaan hangat dari Bunda Ruby, silahkan
0: okay,
1: Bunda.
0: Oke, halo buat siapa ya teman-teman? Aku sampai lupa loh nama teman-teman. Oke, okay, buat Kiki, buat Meris, buat Yudit, terus buat Tri dan juga buat siapa namanya? Risa juga. Terus buat Vita. Halo teman-temanku semua. Makasih sudah mendengarkan aku. Jangan lupa ya terus dengerin Radio Mas FM 104,5.
1: Betul Bunda. Iya. Dan terima kasih juga ya Bunda Rubia sudah mendampingi kita sampai sore hari ini.
0: Makasih juga Mas Daniel udah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu seperti saya untuk meluapkan keinginannya untuk bersiar.
1: Asik. Terakhir dong Bunda, harapan untuk radio sekali lagi ke depannya.
0: Harapannya radio selalu ada di hati kita pendengar. Semoga
1: okay.
0: Radio selalu ada di hati kita. Semoga radio bisa memberikan informasi-informasi yang bagus untuk para pendengarnya. Dan juga semoga radio terus berjaya.
1: Amin Bunda.
0: Okay. Dan semoga Mas Daniel ya selalu sukses. Dan
1: Amin.
0: Juga thank you untuk Mas Evan yang udah memberikan kesempatan para pendengarnya ini untuk ikut bergabung dengan Mas FM.
1: Betul,
0: crew.
1: Spesial di Hari Radio Nasional ya Bunda ya.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih Bunda. Mungkin boleh dong menutup di hari ini.
0: Ya udah karena waktu saya cuma 1 jam nih ya Ayah Bunda. Berarti saya harus pamit tapi Ayah Bunda tetap harus stay tune di 104,5. Karena Mas Daniel masih ada sampai jam 7 di Coffee Time. Oke, okay, stay tune terus di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.
1: Satu lagu dari Glenn Fredly, Januari.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo warga Malang, ada kabar menarik nih. Ayah Bunda mungkin mau bikin paspor di hari Minggu ya. Nah, itu bisa banget. Karena sebagai bentuk komitmen imigrasi untuk rakyat, kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang hadir kembali lewat paspor ya, paspor ceria. Catat tanggalnya ya Ayah Bunda ya, dan juga lokasinya di hari Minggu 13 September 2026 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Ini ada di area Bundaran Aqua Symphony Jatim Park 3. Dan layanan ini hadir khusus buat memudahkan seluruh lapisan masyarakat Malang yang mau urus paspor baru atau pergantian paspor di akhir pekan. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan semua berkas persyaratan sudah lengkap ya. Paspor ya, imigrasi untuk rakyat, buat paspor jadi lebih mudah dan ceria.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
2: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Halo ya Bunda, selamat malam. Sudah memasuki hampir jam 6 malam ya di hari ini. Dan tentunya masih ditemani Daniel di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Setelah lagu dari Adele ya, Set Fire to the Rain. Dan tentunya ayah bunda, Daniel akan masih memutarkan lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an ya, spesial di Hari Radio Nasional tahun 2026. Dan tentunya hari ini Daniel happy banget ya, kenapa? Karena alasan Daniel ya sebenarnya, kenapa masih mendengarkan radio sampai saat ini? Karena memang radio ini bisa menjadi teman kita. Yang tadi memang Daniel sudah ditemenin sama pendengar ya. Akhirnya yang biasanya Daniel nemenin pendengar, sekarang Daniel ditemenin sama pendengar tadi sampai jam 5 sama Bunda Ruby. Cuman buat ayah bunda lah yang lain juga, kita gak menutup kemungkinan loh kalau misalkan di waktu-waktu dekat ini kita kayaknya akan ada siaran bareng pendengar lagi. Jadi memang ditunggu ya ayah bunda ya untuk kabar menarik lainnya, lewat follow aja Instagram kita di @radiomasafemalang tanpa spasi ayah bunda. Dan menjelang jam 6 malam ini kan lagunya pastinya melo-melo ya, Daniel akan putarkan untuk lagu melo kita di hari ini yang agak sedih sebenarnya ya. Aduh, semoga ayah bunda belum mengalami ya, tapi yang sudah mengalaminya tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Ini lagu dari Romeo, Bunga Terakhir.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
7: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya? Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu nih. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ini sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah, segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya

tipis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di deket di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepet ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga. Nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh iya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak mata, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu besar sekali belakang. Nah itu hati-hati, apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau ngomong dana pensiun itu mulai dari sekarang ya, di usia-usia produktif ya Ayah Bunda, sejak dimulai dengan pas kita dapat uang, pas kita dapat income, coba dulu dari free cash flow, artinya yang bisa kita sisihkan gitu ya, dari yang terkecil dulu, yang realistis dulu, nanti kan ini lama-lama bisa berkembang gitu. Nah ini yang bisa dijadikan modal kita nanti untuk dana pensiun kita. Gitu Mbak.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, Dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, okay. Satu itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan. Makanan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh tapi ya, Dok ya.
2: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dan.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Selama

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.
4: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Rata 4,5 Mas FM di On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayah Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayah Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayah Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanya balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linustop.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kembang tulang.
1: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM
3: 104,5 selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM every

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Tak mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Males, Ma. Perutku sakit, Ba.

0: pusing lagi.
1: Ngeri juga kan?
0: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sempena Ramadan pada tahun ini, kami dari komuniti dakwah dan tarbiyah sedang mengadakan kempen Ramadan Terbaikku, yang mana kami nak mengajak anda semua untuk sama-sama infak sedekah apa yang termampu, RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 terpulang, yang mana sumbangan daripada kita semua ni akan disalurkan pada 4 aktiviti. Pertama, bakul kasih, yang mana kita akan bagi bantuan makanan asasi kepada fakir miskin dan asnaf. Kedua, nak taja iftar untuk fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Ketiga, tajaan kelas Al-Quran kepada fakir miskin dan asnaf. Dan yang keempat, untuk program dakwah remaja. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, jom kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan perbanyakkan bersedekah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Untuk menyumbang, boleh sumbang ke nombor akaun yang tertera ataupun boleh tekan link.
1: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
2: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'allamtana. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan semoga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini semakin menjadikan kita hamba yang bersyukur dan semakin menjadikan kita hamba-hamba yang menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan akidah seorang muslim, yaitu di dalam rukun iman, apakah malaikat pencatat amal akan terhalang dari memasuki sebagian rumah, yakni berkaitan dengan rukun iman kita, iman kepada malaikat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana memadukan pemahaman antara hadis-hadis yang menerangkan kesertaan para malaikat pencatat amal terhadap manusia setiap saat nih, pencatat semua perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh manusia dicatat oleh malaikat. Bagaimana menggabungkan hadis-hadis tersebut dengan hadis yang mengabarkan bahwa para malaikat Allah tidak akan memasuki rumah yang di situ terdapat anjing atau gambar bernyawa? Jadi secara sekilas terdapat nih pertentangan antara hadis-hadis tersebut kalau secara sekilas. Namun apakah ini betul? Apakah para ulama belum membahas ini? Ternyata pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun anda semua berada, para ulama telah memadukan ataupun membahas pembahasan ini dengan dalil-dalil tersebut. Nah, bagaimana? Kita akan kaji satu demi satu. Pendengar yang dirahmati Allah, tempat atau rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu antara lain adalah rumah yang di dalamnya ada anjing. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Tidak sedikit nas hadis yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dan pahala pemilik anjing tersebut akan susut ataupun berkurang setiap harinya. Sebagaimana ini dipertegas dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terkait dengan hadis ini, yaqul Ibnu Abbas, yaqul sami'tu Aba Thalhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Abu Thalhah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing ataupun gambar. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata terkait dengan hadis tersebut, ungkapan malaikat tidak akan memasuki maksudnya adalah menunjukkan bahwa secara umum baik itu malaikat rahmat, malaikat hafadzah dan malaikat lainnya. Tetapi pendapat lain mengatakan kecuali malaikat hafadzah. Mereka tetap memasuki rumah setiap orang karena tugas mereka adalah mendampingi manusia sehingga tidak pernah berpisah sedetik pun dengan manusia. Pendapat inilah yang juga diambil oleh Ibnu Waddah dan Al-Imam Al-Khattabi dan ulama-ulama lainnya. Nah, kemudian yang lainnya. Yang dimaksud dengan ungkapan rumah pada hadis di atas adalah tempat tinggal

Ahmad tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebagian ulama mengatakan karena anjing itu najis. Yang lain mengatakan bahwa ada anjing yang diserupai oleh syaitan. Sedangkan yang lainnya mengatakan karena di tubuh anjing itu menempel najis. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril. Apa perjanjian tersebut? Yaitu apabila Jibril akan datang. Dan ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi kenapa Jibril ini belum datang? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Bila anjing ini masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan nih anjingnya masuk? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, entahlah. Nah, kemudian setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat, kata Rasulullah? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, juga terdapat riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa tidak masuknya para malaikat ke rumah-rumah yang terdapat gambar, meskipun itu hanya ditabir ataupun tirai. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku. Kemudian dia berkata, sesungguhnya tadi malam aku datang kepadamu dan tak ada yang menghalangiku masuk menemuimu dalam rumah yang engkau tempati, kecuali karena pada pintu rumah ada gambar seorang laki-laki. Dan di dalam rumah ada tabir tipis yang bergambar serta ada anjingnya. Maka perintahkan agar kepala gambar yang ada di pintu dipotong dan dijadikan sebagai bentuk pohon. Juga diperintahkan agar tabir itu dipotong kemudian dijadikan dua bantal yang dihamparkan dan dijadikan tempat sandaran serta perintahkan agar anjing itu dikeluarkan dari rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Nah, anjing itu adalah seekor anjing yang dijadikan mainan untuk Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya anjing tersebut dikeluarkan. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi dari sini pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, malaikat rahmat pun tidak akan memasuki rumah yang di situ terdapat seorang yang junub. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi seorang yang junub di malam hari lalu hendak tidur agar ia berwudu terlebih dahulu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al malaikah la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar, terdapat anjing serta orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, demikian juga pendengar yang dirahmati Allah, rombongan ataupun sekumpulan manusia yang disertai anjing, malaikat tidak akan menyertai mereka. Dan ini dipertegas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Hadis riwayat Muslim. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tersebut bahwa hadis ini memberikan petunjuk bahwa anjing atau membawa anjing dan lonceng pada perjalanan merupakan perbuatan yang dibenci dan malaikat tidak akan menemani perjalanan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat rahmat, malaikat yang suka memintakan ampun, bukan malaikat hafadhah, yaitu malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diperbuat oleh manusia. Ini penjelasan Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, penjelasan Imam Nawawi tersebut
yaitu yang dimaksud dengan malaikat.

adalah malaikat rahmat yang suka memintakan ampun bagi penghuni rumah, bukan malaikat hafadzah yang mencatat amal manusia, merupakan jawaban bahwa malaikat pencatat amal tidaklah terhalang untuk memasuki rumah siapapun karena mereka senantiasa menyertai manusia. Demikian pula malaikat maut, mereka tidak akan terhalang untuk memasuki rumah yang mereka ditugaskan untuk mencabut nyawa penghuninya. Jadi dari penjelasan Imam Al-Khattabi, Imam An-Nawawi dan ulama yang lainnya, jelaslah bahwa yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat yang suka memberikan ampunan. Adapun malaikat yang lain seperti malaikat maut, malaikat pencatat amal seorang hamba, maka ini semua tidak termasuk di dalam hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau terdapat gambar. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita. Seperti apapun keadaan kita, dalam kondisi apapun kita, di dalam rumah atau di luar rumah, tetap ini akan diikuti terus oleh malaikat hafadzah yang mencatat amal dari seorang hamba. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah terkait dengan pembahasan malaikat rahmat ataupun malaikat hafadzah, ya, mana di antara mereka yang tidak masuk ke dalam rumah orang yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar makhluk bernyawa. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat menambah keilmuan kita terhadap agama ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai doa untuk mengingkari tiarah. Pendengar yang budiman, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat kita, terutama mengenai tiarah. Lalu apa itu tiarah? Dan apa doa yang kita ucapkan untuk mengatasinya? Tiarah secara bahasa diambil dari kata ta'ir, yang berarti burung. Hal ini dikarenakan tiarah merupakan kebiasaan mengundi nasib dengan menerbangkan burung. Jika sang burung terbang ke kanan, maka diartikan bernasib baik. Atau sebaliknya, jika terbang ke kiri, maka berarti bernasib buruk. Dan tiarah secara istilah diartikan menganggap adanya kesialan karena adanya sesuatu. Walaupun pada asalnya anggapan sial ini dengan melihat burung, namun ini hanya keumuman saja. Adapun penyandaran suatu hal dengan menghubungkan suatu kejadian untuk kejadian lain yang tidak memiliki hubungan sebab dan hanya merupakan tahyul semata, ini pun merupakan tiarah. Misalnya, jika ada yang bersin berarti ada yang bicarakan. Jika ada cicak jatuh ke badan berarti mendapat rezeki. Jika ada makanan jatuh berarti ada yang menginginkan. Dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pendengar yang budiman, tiarah adalah perbuatan yang akan merusak tauhid karena ia termasuk kesyirikan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bit-tawakkul." Tatayur adalah kesyirikan. Dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah terjadi dalam dirinya sesuatu dari hal itu. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Pendengar budiman, kesyirikan merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah hingga sang pelaku bertaubat atas kesalahannya. Lalu bagaimana lagi jika kesyirikan yang kita lakukan diikuti oleh anak cucu kita? Itu berarti kita menanggung dosa-dosa mereka karena telah mengikuti bertatayur dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa melakukan amal keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Terkadang tatayur ini bisa dilakukan oleh sang ibu. Contohnya misalkan, ketika anak jatuh atau terluka, maka janganlah sang ibu mengatakan, itu tandanya kamu begini dan begitu. Tidak usah diteruskan dan lain seterusnya. Tetapi hendaknya kita doakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Dengan demikian anak akan terbiasa mendengar doa tersebut, dan sang ibu menjalankan salah satu sunnah Nabi SAW. Termasuk kesalahan dalam mendidik adalah ketika mereka terluka, kemudian yang disalahkan adalah benda-benda di sekitarnya. Semisal dengan perkataan, batunya nakal ya. Ini hanya akan mengajarkan anak selalu mencari-cari kesalahan pada yang lain tanpa melihat kesalahan dirinya sendiri. Contoh lainnya, ketika ada yang bersin, janganlah dikatakan padanya, wah ada yang ngomongin tuh. Atau perkataan-perkataan yang tidak berdasar lainnya. Tetapi jika yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka jawablah dengan Yarhamukallah. Yang kemudian akan dijawab kembali oleh yang bersin dengan bacaan, Yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Bacaan-bacaan ini adalah termasuk sunnah Nabi SAW yang perlu dibiasakan pada diri anak. Dalam hal pendidikan pada anak yang banyak memerlukan pembiasaan, perlu adanya kerjasama dari anggota keluarga untuk saling mendukung dalam mendidik anak.
Pembiasaan pada anak juga terpengaruh dari kebiasaan yang ada pada orang tua dan keluarga. Lantas apa doa kita ucapkan untuk menghindari tatayur ini? Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk." Ya Allah, tidak ada kesialan selain dengan ketentuanmu, dan tidak ada kebaikan selain kebaikanmu, dan tiada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Ungkapan la tayra illa tayruk, tiada tiara selain tiaramu, dengan kata lain, sesungguhnya burung itu adalah bagian di antara makhluk-makhlukmu, tidak memberi bahaya dan tidak pula memberi manfaat. Akan tetapi yang membahayakan dan memberi manfaat adalah berasal darimu. Ungkapan wala khaira illa khairuk, tiada kebaikan selain kebaikanmu, dengan kata lain, tiada kebaikan yang bisa diharapkan dan diupayakan selain kebaikanmu. Ungkapan wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain engkau, dengan kata lain, tiada Tuhan yang bisa mencegah bahaya atau mendapatkan kebaikan selain Allah Ta'ala. Dia yang berhak mengambil sikap, mengelola kondisi semua makhluknya. Nah, inilah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, mengenai bahaya dari tiaroh dan doa agar dijauhkan dari perbuatan tiaroh ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa tawakal kepadanya dengan sebenar-benar tawakal, menjauhkan kita dari tiaroh. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, di kesempatan ini pendengar, kita akan membahas tentang malaikat, yaitu sifat malaikat di mana mereka bersolawat, mereka sholat, dan juga mereka bertawaf. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, sholawat dari malaikat ada yang berkaitan dengan zikir yang berarti doa. Seperti halnya solawat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sangat masyhur sekali yang sering kali diulang-ulang oleh para khutaba, para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Abu Aliyah rahimahullah mengatakan, salatullah sana'uhu alaihi indal malaika wa salatul malaika addu'a. Artinya, selawat dari Allah maksudnya adalah pujian Allah kepada nabinya di sisi para malaikatnya. Sedangkan selawat dari malaikat maksudnya adalah doa dari para malaikat. Nah, demikian pula selawat mereka, yaitu para malaikat, kepada kaum muslimin. Begitu juga selawat ataupun sholat yang khusus bagi mereka yang berada di Baitul Ma'mur. Disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj, di mana salah satu hadis tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah disebutkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka diangkatlah Baitul Ma'mur kepadaku. Aku bertanya kepada Jibril. Maka Jibril pun menjawab, inilah Baitul Ma'mur yang setiap hari di dalamnya terdapat 70.000 malaikat yang berselawat ataupun salat. Jika telah keluar, maka mereka tidak kembali lagi kepada hal yang terakhir mereka lakukan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, selawat ini adalah selawat ataupun sholat khusus yang dilakukan di tempat khusus pula. Nah, para malaikat tidak melakukannya kecuali hanya satu kali sepanjang umur mereka. Setiap hari selawat ini dilakukan oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun tidak kembali kepadanya. Nah, dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa malaikat Jibril telah menyebutkan kepada Rasulullah bahwa mereka melakukan sholat ataupun selawat di dalamnya. Dan di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan mereka masuk ke dalamnya. Ada pula riwayat mauquf dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau bersabda, Baitul Ma'mur adalah sebuah rumah di langit yang disebut Ad-Durr, sejajar dengan garis atas Ka'bah langit. Kemudian Baitul Ma'mur di langit sama dengan kemuliaan Ka'bah di bumi. Setiap hari malaikat yang sholat di dalamnya berjumlah 70.000 dan mereka tidak kembali lagi ke dalamnya untuk selama-lamanya. Inilah yang dinukil dalam tafsir Imam At-Tabari dan dalam kitab Fathul Bari. Nah, semua riwayat tersebut, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, menunjukkan bahwa rumah, yaitu Baitul Ma'mur, adalah tempat untuk berselawat dan sholat. Tetapi, wallahu a'lam, tentang rinciannya, tentang bagaimana hakikatnya. Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, di dalam Quran Surah Tur ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansur, wal baitil ma'mur. Demi baitil ma'mur. Nah, terkait ayat ini, para ulama tafsir mengatakan bahwa salah satunya yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah berkata, Baitul Ma'mur ini setidaknya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Baitul Ma'mur rumah di langit yang tertinggi di dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan disifati dengan ma'mur karena banyaknya yang melakukan tawaf dari golongan malaikat. Pendapat kedua, Baitul Ma'mur adalah Baitullah Al-Haram, Ka'bah yang dipenuhi oleh jamaah haji yang tawaf dan i'tikaf. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Baitul Ma'mur dengan menggunakan lam ta'rif al-jinsi. Nah, ini seakan-akan Allah bersumpah dengan rumah-rumah seperti Ka'bah yang diramaikan atau dimakmurkan dan bangunan-bangunan yang terkenal. Ini kata Imam Ar-Razi di dalam Tafsirul Kabir halaman 205. Adapun Imam At-Tabari rahimahullah berkata, menukil perkataan Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, huwa bait hidha'ul arsh, ta'muruhul malaikah, yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfan min malaikah, thumma la ya'uduna ilaih, wa kadha qala Ikrimah, wa Mujahid, wa ghairu wahid minas salaf. Di dalam kitab Jami al-Bayan, juz yang ke-22, nomor 456, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Baitul Ma'mur adalah rumah yang tepat berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala yang dimakmurkan oleh para malaikat. Sekitar 70 ribu malaikat salat di situ setiap hari, kemudian mereka tidak kembali. Demikian juga ini merupakan pendapat Imam Ikrimah, Imam Mujahid dan sebagian salaf. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah. Ada yang berpendapat bahwa Baitul Ma'mur adalah Ka'bah penduduk langit, sebagaimana bumi pun memiliki Ka'bah sebagai pusat ibadah. Dinukil perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terdapat dalam Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika peristiwa Isra, pada saat melewati langit ketujuh, kemudian aku diangkat menuju Baitul Ma'mur. Masuk setiap hari 70 ribu malaikat yang tidak pernah kembali lagi. Mereka beribadah, mereka tawaf sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Demikian juga Baitul Ma'mur, ia adalah Ka'bah penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu, didapati Nabi Ibrahim Al-Khalil menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena ia telah membangun Ka'bah di bumi. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya para malaikat masuk ke dalamnya. Artinya mereka beribadah dan bertawaf mengelilinginya sebagaimana penduduk bumi mengelilingi Ka'bah. Itulah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit ketujuh. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur karena beliaulah yang membangun Ka'bah di bumi. Sungguh, pada setiap langit ada sebuah rumah yang ditempati untuk beribadah bagi para penghuninya dan untuk sholat menghadapnya. Adapun yang ada di langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ulama tafsir yang lain yaitu Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan, wal Baitul Ma'mur bi kathratil ghasyiyah wal ahl wa huwa baitun fis samai hidha'ul arsy bihiyali al-Ka'bah. Artinya, Imam Al-Baghawi berkata Baitul Ma'mur adalah banyaknya yang memenuhi dan penduduknya yaitu rumah di langit di sekitar arsy dan sejajar dengan Ka'bah di bumi. Ini dinukil dari kitab Mu'alimut Tanzil. Kemudian Syekh Utsaimin dari ulama kontemporer rahimahullah, beliau berkata, Baitul Ma'mur, terletak pada langit ketujuh, sebagaimana pada hadis sejajar dengan Ka'bah makna di atasnya. Nah, ini bukanlah hal yang aneh. Allah Azza wa Jal maha menguasai, atau maknanya berlawanan arah, sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah, maka penduduk langit juga memakmurkan Baitul Ma'mur. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, terkait dengan bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memakmurkan Baitul Ma'mur. Mereka sholat dan mereka tawaf di Baitul Ma'mur yang merupakan Ka'bahnya penduduk langit ketujuh, sebagaimana bumi pun memiliki Ka'bah yang diibadahi, yang dilakukan tawaf di dalamnya. Semoga ini menambah keimanan kita dan menambah kuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan

bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Bunda harus tahu. Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.